0: Un namn är det svagal, dålodu, uvad att sen topic tal pais, palessa, eshana och nu asta dåul.
1: Efter att det kombinationen av flimkin, det är inte det jag läste, wala ashay.
0: Är du vänner dal message dålodu, bonju, gvira, esma da ashay.
2: Bonju, bonju ibes, ina habbalen adat dåul, och man nås i 11 siam när dåul.
0: Oh no.
2: Det är det, lemonar adu shol för istufan.
0: Righta.
2: Är det känna att man kan option det källi.
0: I'm going to go to the house. Nibqa' xogħol taf kif u biex norqod taħt tejsi, darba tiftakar ġib saqwa.
1: Mela, mela, mela.
0: Aħna nonfuh.
1: Żgur niftakar sew.
0: U ma kontx waħdi għax kienem kull min kien jaħdem bir żabbu ġew żurriq ġie jorqod taf. Taf kemm konna ħewwi.
1: Kienu isha ma din tal-living.
0: Vera, vera, sleepover konna sleepover minn nagħtu bifer kienet sabiħa.
1: Iżma li kifra veru, veru.
0: Ma nafx għax iktar nies li jagħmlu.
1: Jiena tela u reġa' ġi l-bira mal-ewwel, però naħseb. Xi żewġ toroq il-bot għamel kważi xi 10 sigħat ukoll, eh?
0: Il-smajt minn kien ilu xi 27 sigħat dik kera, eh?
1: Dik kera.
0: Bonġu kbira. Komplimat
1: għal kun żmienu ma saru, għażek fix-xitwa ma saru. Mhux se gravi ma fis-sajf.
0: Komplu żfugaw magħna, ejduna daqsxejn għal dawk kollha li kellhom lej libes fejn spiċċaw raqdu fejn marru għax nafi 99 000 897. Bonġu kbira, komplu.